le ambuni fani dinaya naure ambani fupetaka ambuni fani dinaya naula ambani fupetake.